0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semulewat Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobana semuanya. Yang sesi kedua ini akan menemani Sobana sampai nanti jam 8 gitu ya. Nah tadi Bila udah spill tema hari ini Sobana, yaitu tentang kekhawatiran kepada anak ya Sobana. Pastinya ini semua menjadi perhatian dari dulu makan sampai sekarang gitu ya. Bagaimana anak itu pergaulannya di sekolah, ataupun pergaulan anak saat bersama teman-temannya yang di luar jangkauan orang tua. Contohnya nih, sekolah yang harusnya jadi tempat belajar, sekarang marak-maraknya jadi kenapa justru malah banyak kasus perundungan gitu ya. Bukan hanya sekedar remaja-remaja yang kadang ada masalah sama teman-temannya, tapi bahkan anak-anak pun juga ada gitu Sobana. Contohnya gitu ya, perundungan gak ada harus hal-hal besar ya, hal-hal kecil contohnya ejek-ejekan sampai mungkin yang diejek tuh menangis Sobana semuanya. Dan kita kan juga gak tahu ya, anak tuh kadang pemikirannya gimana, apakah menganggap itu sebagai candaan atau menganggap itu sebagai hal yang serius gitu ya. Kadang juga anak tidak bercerita. Nah kalau gak ditanya ya gimana Sobana sebagai orang tua, pastinya harus sangat memperhatikan bagaimana anak itu bisa bercerita, ditanya, dan jujur pastinya Sobana, kenapa, ada masalah apa bersama teman-temannya, atau bagaimana pergaulannya gitu. Jadi Sobana semuanya sebagai orang tua pastinya, atau sebagai kakak-kakak yang mempunyai adik gitu ya, harus diperhatikan banget yang namanya adiknya ataupun anak-anaknya yang masih SD contohnya. Nah itu banyak sekali Sobana, kadang temenan gitu ya, terus habis itu ejek-ejekan, terus habis itu kadang serius, kadang juga bercandaan. Nah buat Sobana semuanya nih, menurut kamu Sobana, yang sekarang tuh banyak sekali sekolah-sekolah ataupun kasus-kasus anak SD contohnya yang kadang tuh kasus perundungan oleh temannya sendiri. Nah menurut kamu gimana Sobana, pendapat kamu, atau kamu punya ciri-ciri gitu Sobana kalau anak tuh bisa apa sih ciri-ciri anak kalau mengalami hal tersebut, contohnya gitu ya, emosinya lebih tinggi, lebih sensitif, gak bisa diajak ngobrol serius ataupun seperti biasanya gitu. Apa sewajarnya orang dewasa juga Sobana kalau lagi ada masalah itu mesti fokusnya hilang gitu. Anak pun sama Sobana, pasti ada perilaku-perilaku yang berbeda dari kebiasaan setiap harinya. Nah kamu sebagai orang tua harusnya juga memperhatikan sekali gitu ya Sobana, bagaimana putra-putrinya itu bersikap seperti biasa atau enggak nih. Nah menurut kamu gimana Sobana, boleh banget langsung aja di share di 0856345454545.

Sobat Rahana, sudah hadir Parkistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Parkistro. Spesial untuk

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, terima kasih sobat Buana yang udah gabung di pagi hari ini, udah nemenin Pila dari jam 6 tadi ya. Kita udah ngobrol-ngobrol sobat Buana, apalagi tentang kasus-kasus mungkin pada anak yang perlu sangat diperhatikan. Nah sobat Buana, semuanya itu semua menjadi pembelajaran kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak gitu ya, biar tidak terjadi itu semua sobat Buana. Nah, terima kasih buat sobat Buana yang

More ya. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.banafmngawi.com dan di radio officialnya Bana ini melalui aplikasi Express Radio. Nah, pas banget juga dengan topik yang kita hadirkan pagi hari ini tentang perundungan di sekolah Sobat Bana. Kira-kira kalau menurut kamu gitu Sobat Bana, apakah bercanda ini pada akhirnya bisa ganti menjadi sebuah perundungan? Nah, silakan deh bagi

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman

0: menurut kamu gitu, bercanda itu bisa berubah jadi perundungan. Nah, ketika seperti apa berubah menjadi perundungan, mungkin bisa juga kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita tunggu. Silakan bisa di-share di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana atau juga chatroom yang ada di radio visualnya Bahana gitu, di aplikasi X-Space Radio ya. Oh ya Sobat Bahana, jangan lupa nih, ini berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, kita juga tunggu di sini di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8.30.

angka anak yang baik korban ataupun juga ini ya pelaku yang terjerat kasus pidana ini ternyata juga banyak gitu loh, bahkan ketiga nasional. Nah, silakan nanti bisa simak kupasannya di ngopi spesial di Spektrum Radio Jatim.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, 12 Oktober hari ini merupakan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Sobat Bana, provinsi yang tempat tinggal kita beribu kota Surabaya ini resmi berdiri dengan landasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 ya. Pasca Merdeka, Indonesia ini terbagi 8 provinsi dan Jawa Timur jadi salah satu provinsi dalam 8 provinsi itu. Gubernur pertama Jawa Timur adalah R. Suryo yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional ya, Gubernur Suryo gitu. Monumennya sendiri juga ini kan ada di tempat kita di Ngawi gitu ya. Nah, Sobat Bana, pasca ini tanggal 20 Februari 1948 Madura ini membentuk negara sendiri yang kemudian Jawa Timur juga mengikuti hal yang serupa Madura gitu. Tapi kedua negara ini kemudian resmi bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur akhirnya dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1950. Dan 7 Maret 1950 negara Madura memberikan

pekerjaan serupa gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, akhirnya dibentuklah Provinsi Jawa Timur. Jadi hari ini merupakan hari jadi provinsi kita Jawa Timur nih, Sobat Bana ya. Baik, beberapa informasi yang sudah kita hadirkan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa nambah wawasan sejarah kita. Dan jangan kemana-mana Sobat Bana, di jam 9 pagi kita bakal hadirkan Spektrum Radio Jatim. Dan pas banget juga dengan yang diangkat di Spektrum Radio Jatim, kita hari ini juga menghadirkan topik nih, perundungan yang banyak, masih banyak terjadi di sekolah ini. Padahal sekolah itu menjadi, harusnya menjadi tempat belajar yang aman dan juga nyaman gitu ya. Kenapa Sobat Bana akhirnya bercanda itu bisa menjadi perundungan? Nah, menurut kamu kenapa nih? Silakan kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tunggu di Ngopi Spesial sesi yang kedua, kita bakal ngomongin khusus soal ini ya, ngobrolin khusus gitu. Makanya jangan kemana-mana, terus gabung di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Madura di anggota PSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, ketemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyudi, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. orang tua juga begitu. Kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anak suka anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi berujung di sosial media banyak sekali kasus kekerasan pada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang gak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Romi Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Baik sobat Bana, pagi hari ini ngopi spesial yang sekarang udah masuk di sesi yang kedua ya. Berarti kita bakal ngobrolin khusus nih topik kita hari ini. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan sobat Bana. Ya, ini sepertinya memang satu temanya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, hingga grup WhatsApp dan media sosial gitu ya. Kalimatnya seperti, ah kan cuma bercanda gitu. Ini sering terdengar ketika seseorang tuh merasa tersinggung. Nah, alasannya ini kan cuma bercanda, kenapa tersinggung gitu. Namun, apakah sesuatu yang dianggap lucu oleh satu orang ini otomatis bisa dibenarkan ketika orang lain itu merasa terluka atau bahkan terancam sobat Bana? Nah, melalui ngopi spesial pagi hari ini, kita pengen banget nih ajakin kamu sobat Bana untuk membedakan candaan yang bisa mempererat pertemanan dengan perilaku yang merendahkan, menyakiti, atau bahkan juga berpotensi menjadi sebuah perundungan atau bullying. Oke, sobat Bana, silakan kasih tanggapan atau komen kamu di sini. Kita tungguin ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, silakan aja. Mungkin sambil ngopi, sambil ngeteh, atau minuman favorit untuk bisa mericas lagi semangatnya pagi hari ini, fokusnya gitu. Silakan saja deh sobat Bana ya. Pokoknya Rina tunggu tanggapan atau komentarnya di sini gitu. Pernah gak sih jadi bahan candaan teman-teman sobat Bana? Awalnya semua tertawa karena mungkin memang semuanya anggap bercanda gitu, cuman iseng, cuma ingin mencairkan suasana. Tapi lama-kelamaan kok candaan itu bisa membuat kita jadi malu ya, jadi minder, bahkan enggan bertemu dengan orang-orang tertentu. Bahkan banyak juga candaan ini yang justru menjurus pada kekerasan. Misalnya sobat Bana, ketika seorang anak atau seorang murid mau duduk, nah tempat duduknya ini digeser sama yang lain gitu. Jadi pada akhirnya si anak itu jatuh. Katanya sih bercanda, tapi ini bisa berakibat fatal. Bisa malu udah pasti. Terus bisa juga ini kecelakaan kan. Posisi jatuhnya duduk ya, tulang ekornya ini bisa bisa berbahaya juga kena tulang ekornya. Dan kasus ini banyak terjadi loh sobat Bana ternyata. Dan si siswa yang diisengin itu akhirnya lumpuh gitu ya, tidak bisa berjalan seperti biasanya. Bahkan ada juga yang akhirnya harus berujung pada kematian.
2: Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, bercanda bisa berubah menjadi perundungan. Nah, ini topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Silakan nih Sobat Bana bisa kasih tanggapan atau komennya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chat room ya, di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Kadang-kadang ini ya, seseorang itu dipanggil dengan nama orang tuanya, niatnya bercanda katanya. Tapi kalau dipanggil terus-menerus dengan nama orang tua, atau mungkin dengan nama yang gak sesuai dengan namanya gitu Sobat Bana, dengan julukan yang gak disukai gitu, misalnya si gendut, si hitam gitu ya, dengan diejek karena bentuk tubuh, warna kulit, kondisi ekonomi, cara berbicara, atau karena keadaan keluarga. Nah, ketika kita protes, jawabannya malah gini, baper banget sih, begitu aja kok tersinggung, kan bercanda. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar Sobat Bana seseorang yang dicandain itu karena sensitif aja, jadi ngerasa baper gitu, atau jangan-jangan orang yang mengaku bercanda itu sebenarnya sudah melampaui batas gitu. Nah, ini nih yang bakal kita obrolin pagi hari ini Sobat Bana ya. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan. Oke, kita tidak sedang melarang orang untuk bercanda, karena humor itu memang penting biar nggak stres juga, biar bisa bikin kita ketawa gitu ya, bisa menjalankan suasana mungkin yang kaku, dan itu bisa membuat hubungannya itu juga semakin akrab gitu. Tapi kalau harusnya kita juga bisa belajar bercanda itu ada batasnya, dan tidak semua hal ini pantas dibikin untuk bercanda gitu ya, tidak semua hal pantas untuk ditertawakan gitu loh. Nah, Sobat Bana, menurut kamu kapan nih sebuah candaan itu sudah menjadi candaan yang kelewatan? Apakah ketika seseorang sudah malu, sudah merasa malu, atau ketika ejekan itu dilakukan berulang-berulang dan berulang kali, atau ketika orang yang menjadi sasaran ini sudah meminta agar candaan itu dihentikan, tetapi pelakunya tidak menggubris ya, tidak mau, tetapi pelakunya ini tetap melanjutkan gitu. Oke, kita bisa obrolin bareng di sini. Silakan bisa kirim pesan pendapatnya di nomor 08563454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chat room yang ada di radio visualnya Bana di aplikasi X-Space Radio gitu. Yang sudah masuk sebentar. Sudah masuk dulu, siapa nih, ada siapa? Halo, selamat pagi dulu. Pagi dari Lala ya. Oke, Lala benar. Halo Lala. Aku pernah punya teman yang selalu dipanggil dengan nama julukan karena badannya tuh gemuk gitu. Semua orang tertawa, tapi saya tahu sih sebenarnya dia malu. Dan menurut aku kalau teman udah ngerasa gak nyaman ya berhenti dong. Itu artinya sudah kelewatan bercandanya dan itu udah masuk dalam ranah perundungan. Tapi kadang-kadang seseorang yang dibercandain, dipanggil dengan nama julukan, hai gendut, hai hitam, itu kadang-kadang terlihat santai di luar ya, ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya yang salah, mungkin di hatinya juga ikut terluka loh Sobat Bana. Kenapa sih bawa-bawa fisik seperti itu gitu kan. Nah, ini betul sih sama yang dibilang sama Lala tadi, julukan yang dianggap lucu oleh satu kelompok ini belum tentu menyenangkan bagi orang yang menerimanya, yang katanya sih ya, teman-temannya katanya bercanda memanggil dengan julukan-julukan seperti itu biar akrab gitu ya, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia terluka gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Lala. Halo Mas Arif, selamat pagi. Lagi sebentar, kalau menurut Mas Arif gimana nih? Menurut Mas Arif bercanda itu boleh, saya juga sering meledek, saling ledek dengan teman gitu. Tapi kalau udah ada yang mulai marah atau tersinggung, ya udah berhenti, jangan diteruskan. Berarti dia nggak nyaman dengan candaan itu. Dan kalau diteruskan itu udah namanya membuli atau merundung. Setuju banget ya Mas Arif ya.
kuncinya ini sih, apa namanya, bukan menghilangkan umurnya, bukan menghilangkan candaannya gitu, tapi tetap mengenali batas candaan kita dan juga tetap menghormati teman, tetap menghormati orang lain gitu kan. Mas Arif, terima kasih juga. Yang lain nih, sobat Bahana, kita masih tunggu bisa share lagi di sini ya, di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chat room yang ada di radio visualnya Bahana, tulis aja di situ. Kita bakal obrolin bareng-bareng di sini di Ngopi Spesial.

0: Presse News.
1: Sobat Bana, polisi grebek 9 sarang narkoba di Sumatera Utara. 36 orang ditangkap. Sobat Bana, sebanyak 9 titik kawasan rawan narkoba di wilayah Sumatera Utara ini digrebek oleh aparat gabungan. Di operasi penindakan serentak itu, Sobat Bana, petugas mengamankan 36 orang bersama barang bukti ratusan gram sabu, puluhan alat hisap, hingga mesin judi dingdong. Sobat Bana, Direktur Tindak Pidana Narkoba Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Christian Parluhutan Siagian ini memimpin langsung kegiatan itu. Nah, operasi itu Sobat Bana merupakan kelanjutan dari rangkaian razia sarang narkoba yang digencarkan di berbagai wilayah di Indonesia sejak 9 Oktober lalu. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurutnya operasi ini digelar secara serentak pada Minggu 11 Oktober kemarin mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Operasi itu melibatkan 451 personil gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Sumut beserta Polres Jajaran, TNI, BNN hingga Satpol PP. Sobat Bana, 9 target sasaran penggerbekan itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang, Asahan, kemudian Mandailing Natal, Karo, Sibolga, Toba, Samosir, Nias Selatan, hingga Pakpak Barat. Dari penyisiran di 9 sarang narkoba ini, Sobat Bana, sebanyak 36 orang berhasil diamankan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, ini sebelum kita lanjut lagi untuk ngomongin topik kita hari ini, atau ngobrolin topik kita hari ini, mungkin ini sebagai pengetahuan kita aja sih, yang bingung, masih bingung tentang desil gitu ya, Sobat Bana, untuk menentukan yang berhak mendapatkan bansos atau bantuan sosial. Nah, desil 1 ini 0-10% terbawah ya, jadi sangat miskin gitu, 0-10% terbawah, ini rumahnya tidak layak, buruh harian dan tidak punya kendaraan atau tanpa kendaraan. Nah, ini masuk dalam desil 1. Kemudian desil 2, ini 10-20%, Sobat Bana, miskin ya, kategori miskin 10-20%, ini rumahnya sederhana, punya motor tua gitu, kadang-kadang ada yang nggak punya juga. Nah, yang masuk desil 3 ini 20-30%, ini golongan rentan miskin, Sobat Bana, rumahnya kecil dan hanya punya satu motor. Desil 4, 30-40%, ini rentan menuju sejahtera, ada rumah sederhana dan punya satu motor bagus. Kemudian Sobat Bana, yang masuk desil 5-6 ya, ini menengah ke bawah, 40-60%, rumahnya layak, punya motor 1-2 motor, terus mungkin juga punya mobil lama. Desil 7-8, 60-80%, Sobat Bana, ini menengah ya, kalangan menengah, rumahnya besar, punya mobil dan juga motor. Sementara untuk desil 9-10, ini yang teratas, Sobat Bana, ini kategori mampu atau sangat mampu, rumahnya bagus, rumahnya besar, punya mobil bagus, punya motor bagus juga, ini golongan mampu atau sangat mampu gitu ya. Nah, kira-kira selama ini Sobat Bana udah pas belum dengan desilnya dengan kondisi yang seperti itu? Baik, ini sekedar pengetahuan kita aja sih ya. Baik, kita kembali lagi di Ngopi Spesial. Bagaimana bercanda itu bisa berubah menjadi perundungan? Silakan deh kirim ceritanya di sini atau pendapat atau opininya. Bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana. Ini juga bisa banget ya, silakan aja kasih komennya di situ, kita obrolin bareng-bareng, atau mungkin kalau mau online langsung juga silakan deh, biar ngobrolnya bisa dua arah ya. Pagi Ibu Siti, terima kasih. Ibu Siti, saya ini sebagai orang tua khawatir loh Mbak, kalau anak saya mengalami perundungan tapi diam aja, nggak berani cerita. Banyak yang seperti itu ya Bu ya. Saya berharap anak-anak sih terbiasa bercerita di rumah tanpa takut dimarahi gitu loh. Nah, kalau bercanda, menurut aku yang sudah kelewatan itu kalau membuat anak udah merasa takut, terus merasa gak nyaman, nangis, nah itu berarti bercandanya udah keterlaluan gitu. Ya, benar banget ya Bu ya. Rumah seharusnya memang menjadi tempat yang aman, yang nyaman untuk anak bercerita apa sih yang sebenarnya sudah terjadi di sekolah. Mungkin sebagai orang tua juga perlu nih kenali, adakah perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si anak? Kalau biasanya seperti ini, kenapa tiba-tiba berubah murung misalnya, atau suka nangis gitu ya. Jadi mungkin bisa pancing anak bercerita, dengarkan dulu, jangan langsung menghakimi atau menyalahkan anak seperti itu. Baik, halo juga, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Doni, terima kasih Doni. Doni, kadang yang bikin ejekan semakin parah tuh teman-teman yang ikut mentertawakan gitu. Jadi gak cuman yang bercandain aja, tapi yang lain juga ikut mentertawakan. Tuh kan, yang dibercandain jadi malu gitu.
kalau nggak ada yang menanggapi, ya mungkin pelakunya berhenti ya. Mungkin kalau misalkan gini, mungkin maksudnya ada satu anak atau orang yang dipecandain gitu. Kalau yang lain nggak ikutan tertawa, mungkin lama-lama pelaku ini bakal berhenti. Tapi kalau yang lain ikutan tertawa gitu, atau malah-malah kadang ngomporin, kadang-kadang juga ikutan, nah ini pelaku pasti bakal menjadi-jadi gitu ya. Ini poin penting sih Sobat Bana, penonton itu ternyata bisa ikut memperkuat perundungan gitu. Kita bisa ini ya, memilih ketika kita tahu gitu ya, memilih aja untuk tidak ikut tertawa, tidak menyebarkan konten, dan membantu orang yang menjadi sasaran gitu. Ketika yang lain tertawakan, ya coba deh kita menjadi penengah atau membela si korban gitu ya. Oke, terima kasih nih. Ya Sobat Bana, ketika bercanda ini sudah berubah menjadi perundungan. Nah, mungkin bisa kasih tanggapan atau komennya di sini Sobat Bana, yang mungkin pernah mengalaminya juga gitu ya. Pernah menjadi korban gitu, atau mungkin pernah menjadi, ya melihatlah gitu. Silakan saja kita kasih waktu buat bercerita di sini, buat ngungkapin perasaannya juga, silakan ya di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom di Radio Visionnya Bana. Nah Sobat Bana, mengapa sih persoalan bercanda itu yang kelewatan gitu ya? Ini yang perlu kita obrolin dengan serius, karena perundungan itu bukan sekedar persoalan anak yang saling mengejek sih ya. Ini juga berkaitan dengan rasa aman, kemudian kesehatan mental, kesehatan psikologis, hubungan sosial, kenyamanan seseorang ketika belajar ataupun juga beraktivitas gitu. Dan ternyata berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Sobat Bana, di tahun 2024 ada 85 aduan anak korban perundungan di satuan pendidikan ya. Dan ini menjadi pengingat kalau perundungan di lingkungan pendidikan ternyata masih membutuhkan perhatian. Kita juga perlu memahami kalau data pengaduan itu bukanlah keseluruhan kejadian. Yang tidak terungkap mungkin justru jauh lebih banyak. Korbannya masih jauh lebih banyak yang tidak ke-up gitu, atau tidak bisa tampil ke permukaan gitu ya. Bisa saja ada anak yang mengalami perundungan tapi dia gak berani bercerita kepada orang tua ataupun juga pihak yang berwenang, seperti itu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.

0: Fruity Juice. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
1: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 garing PHPU titik pres 24 garing 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Terima kasih untuk kebersamaan dan semua opini yang udah masuk, yang udah dibagikan ya. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan. Nah, ini membuat kita semakin bijak dalam berkomunikasi, baik secara langsung ataupun juga dalam ketika melalui media sosial ya. Ingat, kita tidak harus berhenti tertawa untuk menjadi pribadi yang baik. Kita hanya perlu memastikan kalau tawa kita ini tidak dibayar dengan air mata orang lain gitu loh ya. Ila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Senin Alpekan di 12 Oktober. Tetap semangat menjalani aktivitasnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa nih Sobat Bana untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Special.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita masih kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 12 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Banangawi, 90,6 FM Rasimage, dan 97,8 FM Ronggohati Lamongan, 103,8 FM Prameswana Lamongan. Baik sobat, kita awali dengan informasi dari Magetan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMK, SMK dan SMP untuk belajar menanam, membudidayakan dan ikan hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pecinta tanam.
2: Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIKAP membelani siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
3: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan-persiapan bagaimana nanti ke depan itu menyiapkan ini.
1: Satu penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Kita ada diri mas di SMA Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim Dobotrek SMA Negeri 1 Karas.
5: Berapa kilo asam yang diolah?
4: Karena waktu-waktu sekarang itu kan musimnya seperti ini Bapak, masih mentah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu
1: melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetap juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
0: Reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas. Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pejaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni bus dan mobil penumpang pribadi. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan pada mobil penumpang pribadi.
6: Benturan keras tersebut terdorong hingga merobohkan pos jaga perlintasan KA. Meskipun pos hancur dan
0: di Lamongan, Bagus. Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Anggaran rencana Ngawi naik 3 kali lipat 2020 di disiapkan 500 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencon banjir.
9: Anggaran 2027 terkait perbencanaan, kita menambahkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, jadi mulai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rencon banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa bio-bio tapi dari anggaran ada perhatian terkait
10: kurian. Kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan bisa kita ada peningkatan atau tidak? Bahkan anggaran dana sendiri.
9: Sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi mas.
11: Dua ribu enam kemarin
9: untuk BPD ya
11: 100.
8: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencon banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengantisipasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda. Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Drama menit akhir Persela Lamongan ditahan 1-1 Deltras FC. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
12: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.
0: Ya, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darmunaja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby

menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi

0: Ngarep sebeneng engguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
3: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
2: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
4: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita masih kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 12 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Banangawi, 90,6 FM Rasimage, dan 97,8 FM Ronggohati Lamongan, 103,8 FM Prameswana Lamongan. Baik sobat, kita awali dengan informasi dari Magetan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program sekolah inovatif ketahanan pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMA, SMK, dan SMP untuk belajar menanam, membudidayakan ikan, hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pecinta tanam.
2: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon, air mineral, bisa polybag, yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas pun mengatakan program SIKAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
3: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan-persiapan bagaimana nanti ke depan menyiapkan ini.
1: Satu penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Kita ada di SMA Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim Bebetrek SMA Negeri 1 Karas.
5: Berapa kilo asam yang diolah?
4: Karena waktu-waktu sekarang itu kan musimnya seperti ini Bapak, masih mentah. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu untuk mengawetkan,
1: melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Sukoca Rasi, melaporkan kita kembali ke studio.
0: Reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas. Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pos jaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni bus dan mobil penumpang pribadi. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan pada mobil penumpang pribadi.
6: Benturan keras tersebut terdorong hingga merobohkan pos jaga perlintasan KA. Meskipun pos hancur dan
0: di Lamongan, Bagus. Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Anggaran rencana Ngawi naik 3 kali lipat 2020 CC disiapkan 500 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencong banjir.
9: Anggaran 2007 terkait kebencanaan, dan kita menambahkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, jadi mengenai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rencong banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi. Dan dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa Yogyo, tapi dari anggaran ada perhatian terkait
10: Rian. Kalau dibanding dengan tahun ini, kemungkinan di 2020 ada peningkatan atau tidak? Masih anggaran sendiri.
9: Sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi mas.
11: Dua ribuan kemarin.
9: Untuk BPBD ya
11: 100.
8: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencong banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda. Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Drama menit akhir Persela Lamongan ditahan 1-1 Deltras FC. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
12: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.
0: Ya, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darmunaja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya di edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Dengan lebih tabahana dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, di visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan yang mau gabung ya di siang hari ini yang mungkin juga banyak sekali aktivitas ya. Sama siang semuanya, topik kita hari ini, sekolah harusnya tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan ya. Nah, sekolah itu harusnya menjadi tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih barang lebih tabahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Dan kali ini juga ada informasi ya buat sobat mana semuanya yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Tenggat waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Acang Ngopi Bahana, yang mau gabung di Acang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di Acang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini, sekolah harusnya tempat belajar ya, mengapa justru menjadi tempat perundungan.

Okay.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan juga memberikan kredit ya, jaminan tabungan deposito, bunganya juga sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur ini. Layani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, sudah dijamin LPS dan sudah ada ATM-nya ya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, juga transfer di Bank UMKM Jawa Timur ini adalah milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya, yang mungkin juga di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, ataupun di siang hari ini ya yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan pastinya di siang hari ini yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini walaupun cuacanya tuh cukup panas ya, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngai.com. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasananya yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin juga ada di perjalanan ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Dan tentu saja di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang ya, sudah waktunya makan siang, jam 12:30 nih waktunya makan siang ya. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Nah, ini awalnya itu bercanda-canda gitu ya, terus mungkin juga ini apalagi di sekolahan gitu ya, ternyata tuh ada juga ini bisa menimbulkan perundungan gitu ya. Nah, sobat Bahana semuanya, sekolah itu harusnya tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dari Mbak Sari ya, terima kasih Mbak Sari udah gabung. Buat anak-anak sekolah keren, itu bukan yang paling jago ngeledek teman, keren itu yang bisa bikin temannya merasa diterima. Nah, ini memang betah bercanda bukan cuma soal niat kita, tapi juga bagaimana candaan itu diterima oleh orang lain ya. Kalau sudah nggak nyaman, minta berhenti, bahkan sampai takut atau minder, pantaskah kita bilang cuma bercanda? Nah, ini bisa WA ya di 085634545 ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nah, ini bercanda bisa berubah perundungan gitu ya. Nah, ini bisa kasih pendapatmu ya, buat mana semuanya, menurut kamu itu bagaimana ya. Awalnya bercanda bisa berubah menjadi perundungan ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545. Masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kacukuroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Bali Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Kendeng, Jalan Pike Sudono Kendeng Ngawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Pastinya di siang hari ini. Nah, ini yang butuh modal ya, ada 4 macam kredit, tinggal pilih ya. Yang butuh modal nih khususnya buat UMKM ya, ada kredit multiguna, terus ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, terus ada kredit kusuma. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana, ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, Komisi Yudisial KY menyoroti insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok kepada juru bicara Pengadilan Negeri Jubir PN Pati Retno Lastiani. Dia menilai tindakan Botok merupakan perilaku yang tidak pantas dilakukan di pengadilan. Sebagai informasi, peristiwa tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Pati pada Jumat 9 Oktober. Saat itu Botok mendampingi salah seorang warga melakukan audiensi dengan pihak pengadilan. Situasi memanas jelang akhir audiensi, Botok disebut melontarkan tuduhan ada hakim yang menerima 1 miliar rupiah. Selain itu, Botok juga disebut menyiramkan air mineral ke Retno. KY menganggap tindakan Botok tersebut tidak pantas dilakukan di pengadilan. KY menganggap tindakan Botok telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan. Ini sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur gitu ya. Nanti balik lagi ya, jangan khawatir. Di sesi yang kedua, jangan lupa juga topiknya hari ini juga ya, ini masih mengenai perundungan ya. Nah, ini bercanda bisa berubah perundungan. Menurut pendapatmu itu bagaimana? Dari Dimas, terima kasih Dimas. Menurutku bercanda itu harus sama-sama nyaman. Kalau cuma satu pihak yang senang, perlu dievaluasi gitu ya, katanya gitu. Nah, dari Rina, bisa banget kalau yang bercanda ketawa, tapi yang dijadikan bahan percandaan malah sakit hati, berarti sudah kelewatan bercandanya gitu ya. Baik, soal tenang semuanya, sampai di sini dulu. Di

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Anggaran bencana Ngawi naik 3 kali lipat 2027, disiapkan 500 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi Prila Yuda Putra mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi Renkon banjir.
2: Anggaran 2007 terkait kebencanaan, kita menambahkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, jadi mulai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan Renkon banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa beliau-beliau Kabupaten dan Tim Anggaran ada perhatian terkait kekeringan itu.
3: Kalau dibanding dengan tahun ini, kemungkinan di 2027 itu ada peningkatan atau gimana? Anggaran sendiri.
2: Sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi Mas.
4: Kalau 2026 kemarin
2: untuk BPBD ya 100.
4: 150. Jadi di tahun 2027 500.
1: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan Renkon banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Anggaran bencana Ngawi naik 3 kali lipat 2027 disiapkan 500 juta rupiah. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: ...104,5 FM Bana Radio masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Sudah masuk di sesi yang kedua ya di ajang Kopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio live streaming ya di www.banafmngawi.com. Juga selamat siang semuanya. Bercanda bisa berubah perundungan gitu ya. Nah ini terkadang sekolahnya, sekolah itu harusnya tempat belajar ya, tapi mengapa justru menjadi tempatnya perundungan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih pada Lupita Bana dan Megabu masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, ini topik kita hari ini ya, masih tentang ini ya, perundungan ya. Sekolah harusnya tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Terima kasih banget tadi udah gabung ya, dari Ayu yang ada di Ngawi ya. Perundungan verbal sering dianggap remeh, padahal efeknya bisa bikin anak kehilangan percaya diri. Dari Gali yang ada di Jogoroko ya, terima kasih candaan yang sehat bisa semua orang ketawa. Kalau satu orang jadi bahan tertawaan terus, itu beda ceritanya. Dari Mbak Rara yang ada di Widodaren, terima kasih. Menurutku bercanda ada batasnya, jangan sampai seseorang pulang sekolah malah nangis gara-gara omongan teman. Mas Eko, terima kasih Mas Eko yang ada di Karangjati ya. Kadang pelaku memang sadar candanya menyakitkan, makanya harus diingatkan bukan malah dibiarkan. Di Intan yang ada di Ngerambe, yang jadi penonton juga punya peran. Jangan ikut ketawa kalau melihat teman itu dipermalukan gitu. Padahal kita ikut ketawa malahan ya. Dari Reza yang ada di Mantingan, kalau teman sudah bilang stop ya sesederhana itu. Dari Yuni yang ada di Ngawi ya, menurut saya orang tua juga perlu ngobrol dengan anak. Jangan cuma tanya nilai sekolah, tapi tanya juga pergaulannya. Dari Adit yang ada di Kedunggalan, terima kasih. Bisa banget berubah jadi bullying kalau dilakukan rame-rame kepada satu orang terus-menerus. Selain dari Paron, yang sering kejadian itu mengejek nama orang tua, dianggap tradisi bercanda, padahal belum tentu semua anak itu nyaman. Dari Hendra yang ada di Ngeneng, terima kasih. Prinsip saya kalau bercandanya harus merendahkan orang lain supaya lucu, berarti cari bahan bercandaan lainnya. Dari Anissa yang ada di Ngawi, kadang anak yang pendiam jadi sasaran karena dianggap nggak bakal melawan. Nah, teman-temannya harus berani membela. Dari Bima yang ada di Pitul, jangan menunggu ada kekerasan fisik baru disebut bullying. Kata-kata juga bisa melukai. Dari Citra yang ada di Geri, anak-anak juga harus berani bilang ya, aku nggak nyaman kalau kamu bercanda seperti itu. Dari Nanda, terima kasih Nanda ini ya. Menurutku kalau candaan menyerang fisik, ekonomi, keluarga, atau kekurangan seseorang, mending jangan gitu ya. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Ini sebetulnya semuanya, dengan terbatasnya waktu ini ya. Nih Rupita Bahana akan segera pamit undur ya di Ajang Kopi Bahana edisi hari Senin 12 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Bita Bahana akan segera

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kau pagi.
0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti.

harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya di

mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering di

0: Alam.
1: Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tahu.

0: Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Lintas Informasi Ramesnet.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau RASA Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktek langsung.
3: Hanya karena ini manasik itu pembelajaran, kita belajar

Arini menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri.

berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa, Dak Lanjuti, Bupati, terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya

0: menggoda, sedapnya, gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Septian Sanes ya. Semoga tembang ini yang suka untuk kenangan ya. Dan tetap semangat pokoknya. Ada Mbak Sari, kita seraman buat anak-anak sekolah, keren. Itu bukan yang paling jago, ledek teman.

0: kapan kau kembali Adinda?
1: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
9: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, tim kuasa hukum mantan kepala seksi pendaftaran H dan pendaftaran atau PPA Kantor Pertahanan Kota Serang ini Masuki menilai ada pihaklah lain yang seharusnya lebih bertanggung jawab dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli pelayanan dokumen pertanahan. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Denny Marzuki, Satria Prakoso Wibowo, usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang di Senin 11 Oktober 2026. Demikian sekas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini, Koy?
2: Iki lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kuwi ya panggilanmu, Kek.
2: Yo, kan nggak ganteng, Bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran mana.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho, Bu. Tuh nggak mau makannya. Oh, susu-susu suwe toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho, Pak. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorot itu aku kan biar gue hobi nih mana. Masa nesu-nesu, ini tanganmu kok berunjal-berunjal gak betul. Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginis-ginis ya.
1: Tenang, Bora.
2: Wis, kalem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke, okay. Ya, Pak.

104,5 FM Banara Dimansi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan Sindaja Ngopi Senja ya, yang membahas tema Stop Perundungan, Selamatkan Masa Depan Anak. Sobat Bana, kadang satu kalimat sederhana seperti sudah, jangan ganggu dia, bisa sangat berarti bagi seorang anak yang merasa sendirian. Dan untuk anak-anak kita, keberanian bukan hanya soal berani melawan. Berani bercerita kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya ketika mengalami atau melihat perundungan juga merupakan sebuah keberanian. Kita juga perlu mengajarkan bahwa menjadi hebat tidak harus dengan membuat orang lain terlihat kecil. Menjadi populer tidak harus dengan mempermalukan teman. Dan menjadi lucu tidak harus dengan menjadikan kekurangan seseorang sebagai bahan tertawaan. Karena setiap anak datang di sekolah membawa mimpi. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Pres.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian.

Nelayan menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Setaut Bana tetap kompak selalu ya. Dan masih tentang ini

jangan menganggap dia pasti baik-baik saja. Benar banget ya. Dan kita melihat teman yang diecek ikut tersenyum atau bahkan tertawa. Lalu kita berpikir, oh berarti dia nggak masalah. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia tersenyum karena menutupi rasa malu. Takut dianggap baper, takut dijauhi teman, atau sebenarnya ingin marah tapi nggak berani mengungkapkannya. Makanya jangan ukur perasaan seseorang hanya dari senyuman. Kalau candaan kita terus menjadikan fisik, keluarga, kekurangan, atau hal pribadi seseorang sebagai bahan tertawaan, sebaiknya berhenti.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.

0: Kata Mbak Romo Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
1: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
0: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

104,5 FM Bana Radio. Terima kasih ada Mbak Intan di Rambe ya. Yang jadi penonton juga punya peran. Jangan ikut ketawa kalau melihat teman dipermalukan. Kalau di Karang Jati kadang pelaku memang enggak sadar. Tandanya menyakitkan, makanya harus diingatkan, bukan malah dibiarkan. Ya, Mbak Lala juga selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung, tetap kompak selalu.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Aja ngopi senja edisi hari Senin 12 Oktober. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,4 FM Bana Radio Sobat Bana. Asap karhutlah mengganggu negara tetangga. Presiden Prabowo ini memberikan perhatian khusus. Sobat Bana, pemerintah Indonesia merespon serius protes dan kekhawatiran dari negara-negara tetangga terkait dampak sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Dudung Abdurrahman menyampaikan penanganan karhutlah menjadi perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka via daring pada Senin 12 Oktober, Dudung mengatakan, Sobat Bana, Presiden sangat perhatian karena memang banyak lahan-lahan gambut yang sulit untuk dipadamkan. Sebagai Ketua Pengarah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Dudung memastikan berbagai upaya penanggulangan ini juga terus dijalankan oleh tim gabungan yang ada di lapangan. Mengenai kesiapan personil, Dudung menegaskan jajaran TNI, Polri, dan juga satuan tugas terkait lainnya sudah diterjunkan secara optimal di kawasan-kawasan rawan kebakaran. Namun luasnya wilayah hutan dan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Sobat Bana, apa strategis lintas instansi ini diikuti oleh Panglima TNI, Kapolri, jajaran Kementerian Kehutanan hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kali koordinasi berkala ini, pemerintah berharap mendapatkan arahan-arahan khusus dari Presiden untuk penanganan yang lebih cepat dan juga responsif di lapangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Seratus.5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat petang Sobat Bana. Gimana kabarnya hari ini? Aktivitas yang dilakukan full banget mulai dari pagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil sesuai yang udah sesuai harapannya yang udah direncanain gitu. Tapi kalaupun ternyata belum, gunakan waktunya untuk istirahat dulu deh, menyusun nanti kalau udah fresh, benar-benar fresh, menyusun lagi rencananya untuk bisa dijalan besok ya. Silakan ngopi santai dulu di sini bareng Alila yang sudah siap hadir selama 2 jam Sobat Bana sampai nanti di jam 8 malam gitu ya. Nah, Sobat Bana, ini ngopi santai kita bakal ngomongin lagi tentang sebuah candaan yang kadang-kadang, bukan kadang sih, malah sering akhirnya berbuah menjadi perundungan gitu. Pernah gak sih Sobat Bana menjadi bahan candaan teman-teman? Awalnya mungkin semua tertawa karena cuma bercanda, cuma iseng, cuma ingin mencairkan suasana, cuma ingin lebih akrab gitu ya. Tapi lama-kelamaan kok bercandanya jadi keterlaluan, bikin kita jadi malu, minder, bahkan juga enggan bertemu dengan orang-orang tertentu gitu loh. Nah, misalnya terus-menerus dipanggil dengan julukan yang tidak disukai, diejek karena bentuk tubuh, warna kulit, kondisi ekonomi, cara berbicara, atau keadaan keluarga yang jadi bahan candaan itu ya. Ketika kita protes, jawabannya malah laper banget sih, begitu aja kok tersinggung. Pernah gak mengalami kayak gitu Sobat Bana? Nah, pertanyaannya, apakah kita yang memang terlalu sensitif? Atau jangan-jangan orang yang mengaku bercanda itu sebenarnya sudah melampaui batas candaan gitu. Itulah yang bakal kita obrolin ya di petang hari ini. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan Sobat Bana. Kita memang gak sedang melarang orang bercanda karena humor itu penting, tapi candaan memang ada batasnya gitu. Silakan deh bagi tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom radio visualnya Bahana juga bisa banget. Silakan kita tunggu di sini sampai jam 8 malam ya di Ngopi Santai.
2: Di era yang jauh dari kedamaian ini, terdapat dua klan yang saling berseteru, yaitu klan Kala dan klan Shalom. Dari waktu ke waktu, mereka saling memburu, berjuang untuk mempertahankan kehormatan klannya. Namun, di antara pertikaian itu, ada kisah cinta bersemi antara Din, pemimpin klan Shalom, dengan Frey, anak dari pemimpin klan Kala, yang membuat situasi semakin sulit.

sebuah pertarungan lan salur dan telah kalah. Kedua klan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan sebuah pertarungan. Klan yang memenangkan pertarungan ini akan menjadi penguasa tanah ini.

dari klan Sawo akan mempertaruhkan apapun demi kehormatan klannya. Ladies and gentlemen, mari kita sambut

0: kita pergi meninggalkan klien kita. Kita jauhin semua konflik yang ada. Atau kamu datang menerima tantangan ayahku dan memenangkan pertarungan tersebut.
1: Ini demi kehormatan klienmu, Frey. Bawa pria itu kemari. Atau kau takkan lagi melihat ibu dan adikku selamanya.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, Liz dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Lu usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kalau beberapa waktu lalu kita mengalami beberapa tempat mengalami pemadaman bergilir gitu ya, dan sempat bikin heboh. Nah, kali ini Sobat Bana menimpa Batam juga ternyata. Batam mati lampu gitu. Dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia, Sobat Bana ini bakal berkoordinasi dengan PT PLN untuk mengecek gangguan pemadaman listrik yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau hari Senin hari ini ya, di 12 Oktober. Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini, Sobat Bana, bakal memeriksa kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasi dengan PLN gitu. Pemadaman listrik sendiri di sana sudah terjadi mulai jam 6.30 ya. Sejumlah wilayah yang terdampak diantaranya ada Kecamatan Batam Kota, kemudian Bangkong, Sagulung, Sekupang, dan hingga tadi sekitar jam 12. Gedung DPRD Batam dan kantor wali kota Batam ini masih mengalami pemadaman dan mengandalkan genset sebagai sumber energi alternatif gitu. Di jam 13 atau jam 1 siang, Sobat Bana, pemulihan pasokan listrik ini sudah dilakukan secara bertahap, dan pemulihan memang diprioritaskan pada objek-objek vital, juga fasilitas pelayanan publik gitu. Yang pasti pemulihan ini dilakukan secara bertahap gitu ya, dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, dan fasilitas strategis lain gitu. Sampai yang menjadi fokus utama PLN saat ini adalah memulihkan sistem kelistrikan dan juga menormalkan pasokan listrik di seluruh jaringan. Untuk penyebabnya belum diketahui nih Sobat Bana, tapi saat ini lagi diprioritaskan untuk recovery sistem dahulu gitu ya, dan penormalan listrik seluruh jaringan. Oke, baik, kita ini kasih kesempatan yang banyak loh buat kamu yang pengin ngobrolin topik kita hari ini, Sobat Bana. Bercanda bisa menjadi perundungan, gimana menurut kamu? Ya Sobat Bana, kita memang nggak bisa melarang orang itu untuk bercanda ya, karena humor itu kan memang penting, biar gak stres, biar suasananya juga cair, membuat hubungan itu juga bisa lebih akrab gitu. Tapi kita juga perlu belajar dong, kalau tidak semua hal pantas untuk jadi bahan candaan, untuk jadi bahan tertawaan gitu loh. Nah Sobat Bana, ini mungkin yang paling dekat aja gitu, sekolah ya. Ini juga banyak kasus yang terjadi kemarin, baru-baru ini kasus perundungan. Kalau candaannya berlebihan kan bisa jadi itu kasus perundungan kan. Nah ini juga terjadi di salah satu SD di Pemalang gitu Sobat Bana, terjadi perundungan yang akhirnya mengakibatkan sang anak ini meninggal dunia. Dan mungkin kita pernah juga melihat seorang siswa yang selalu dipanggil dengan julukan-julukan tertentu gitu. Hai gendut, hai hitam, hai kriwil gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Hai preman, kadang-kadang malah kayak gitu. Nah, julukan-julukan tertentu gitu di lingkungan pertemanan ada nih yang dijadikan bahan lelucon karena apa ya, karena memang dia mungkin tubuhnya memang dianggap gemuk atau terlalu kurus gitu. Di tempat kerja ada pegawai yang terus-menerus ditertawakan karena mungkin dianggap kurang pintar atau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Bahkan di grup WhatsApp atau media sosial, seorang itu sobat Bana ini loh menjadi bahan olok-olok hanya karena mungkin dia upload satu foto, satu kesalahan, satu komentar, langsung mendapat hujatan yang bertubi-tubi seperti itu ya. Ya awalnya mungkin hanya satu orang yang memulai, kemudian yang lain ikut tertawa. Lama-kelamaan ajakan itu menjadi sebuah kebiasaan, dan orang yang menjadi sasaran itu akhirnya merasa gak nyaman, tetapi takut untuk mengungkapkan karena khawatir dianggap nggak bisa bergaul, dianggap terlalu baper gitu ya. Nah, disinilah kita perlu berhenti sejenak sobat Bana dan bertanya apakah kita benar-benar sedang bercanda atau justru sedang menikmati penderitaan orang lain. Ada perbedaan loh antara candaan yang dinikmati bersama dan candaan yang menjadikan salah satu orang itu sebagai sasarannya ya. Karena kalau semua orang itu tertawa bersama, termasuk orang yang menjadi bahan candaan, dan gak ada yang merasa direndahin gitu, suasananya mungkin memang menyenangkan sobat Bana. Tapi kalau satu orang ini terus menerus menjadi sasaran, kemudian dia menjadi tertekan dan gak berdaya untuk menghentikan candaan itu, nah kita perlu lebih serius lagi untuk melihat situasinya. Oke, sobat Bana, sekali lagi kita tunggu di sini. Silakan bisa share di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget ya. Candaan bisa berubah menjadi perundungan. Nah, itu dia. Kita tunggu tanggapan kamu di sini di Ngopi Santai.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana BGN Era Dadan ini membeli 19.269 motor listrik, tetapi ada 5.585 yang tidak ada baterainya. Sobat Bahana, Kejaksaan Agung mengungkap Badan Gizi Nasional BGN Era Dadan Hindayana membeli sebanyak 19.269 unit motor listrik. Dan dari jumlah ini Sobat Bahana, 5.585 unit tidak dilengkapi dengan baterai. Sobat Bahana, 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi dengan baterai. Ini disampaikan Anang Sobat Bahana saat Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna saat menjelaskan duduk perkara kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dalam klaster pengadaan motor listrik. Anang mengatakan motor-motor itu juga tidak dilengkapi dengan legalitas kendaraan dinas sehingga tidak bisa dicatat sebagai aset negara. Buat Bana, demikian Fresh News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Fresh News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
8: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
9: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
10: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
11: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
12: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
13: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
14: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
15: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
16: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
17: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
18: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
19: Seantero Indonesia masih dengar radio.
9: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Gak semua candaan yang menyakitkan itu otomatis memenuhi seluruh kriteria perundungan sebenarnya ya. Tapi candaan yang menghina ini tetap bisa menyakiti dan harus dihentikan dong, terlebih-lebih kalau dilakukan berulang kali dan juga ini apa namanya disertai dengan ketimpangan kekuatan gitu, Sobat Bahana. Oke, kalau menurut kamu candaan bisa berubah menjadi perundungan itu seperti apa sih gitu ya, silakan deh. Bisa di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, bisa di chatroom di radio visualnya Bahana. Silakan yang mau pengin yang pengin berbagi tanggapan atau komentarnya. Halo, selamat pagi dulu nih ada Nisa. Di grup kelas itu kadang-kadang foto temen diedit jadi meme lalu dikirim terus-menerus, katanya sih lucu. Padahal yang difoto itu kan bisa aja malu. Nah, itu ya. Bener sih menurut Nisa. Jangan mengunggah atau menyebarkan foto seseorang untuk membuat dia jadi malu memperlakukannya tanpa persetujuan yang bersangkutan dong. Kalau udah terlanjur, hentikan penyebaran dan bantu melaporkan konten itu karena ini sudah mulai masuk bully nih ya gitu. Oke, terima kasih juga Mas Bayu. Kadang memang ada teman yang gampang tersinggung sih, tapi kalau menurut aku ya, kalau dia udah bilang gak suka ya, yang bercanda harusnya bisa menghargai itu dong ya, begitu. Setuju sih sama Mas Bayu gitu. Kalau kita itu gak harus kita itu tidak harus selalu memiliki kepekaan yang sama gitu kan. Tiap orang itu kepekaannya tuh beda-beda gitu loh Sobat Bahana. Nah, justru dengan mendengarkan kita tuh bisa memahami batasan orang lain tuh seperti apa. Jadi kita tetap bisa menghormati satu sama lain seperti itu.

radio tidak pernah kehilangan keajaibannya. Setiap kali kita nyalakan, ada sebuah dunia yang menunggu untuk kita temukan. 2025, tetap mantap, dengar radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Mengapa sih persoalan yang bercanda yang kelewatan itu perlu kita obrolin dengan serius? Karena perundungan itu Sobat Bana bukan sekedar persoalan anak yang saling mengejek saja ya. Ini berkaitan juga dengan rasa aman, kemudian kesehatan mental, kesehatan psikologis, hubungan sosial.

perundungan tetapi tidak berani bercerita kepada orang tua atau pihak yang berwenang, ini jauh lebih banyak jumlahnya, masih lebih jauh lebih banyak kasus-kasus perundungan yang tidak terungkap ke permukaan gitu. Dan menurut penjelasan Lembaga Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, Sobat Bana, CDC, perundungan umumnya ini melibatkan perilaku yang agresif yang tidak diinginkan, kemudian ketimpangan kekuatan, serta tindakan yang terjadi berulang kali dan sangat mungkin terulang, yang bentuknya ini bisa berupa ejekan, kemudian kekerasan fisik, penyebaran rumor, pengucilan sosial, hingga tindakan-tindakan melalui teknologi digital. Kita masih tunggu nih opini atau pendapat kamu. Kita berlanjut lagi nanti ya di sesi yang kedua atau terakhir di Ngopi Santai edisi hari ini Senin di 12 Oktober.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kemendagri buka suara soal gaji ASN lewat Kopdes. Sobat Bana, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ini buka suara menanggapi upaya penyaluran usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Sobat Bana, usulan itu masih dalam tahap kajian karena dinilai membutuhkan kesiapan kelembagaan dan perubahan sistem penggajian yang cukup signifikan. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menekankan perlunya kesiapan Kopdes Merah Putih sebelum menerapkan skema penyaluran gaji ASN melalui koperasi. Sobat Bana, menurutnya selama ini penyaluran gaji ASN sudah berjalan melalui sejumlah perbankan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara dan Bank Pembangunan Daerah. Sobat Bana, Kementerian Sosial atau Kemenkop sudah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait usulan itu. Namun, hingga kini pemerintah masih melakukan kajian secara hati-hati dalam mengambil keputusan. Bima Arya menilai, pengalihan mekanisme pembayaran gaji ASN melalui koperasi bukan persoalan sederhana karena akan berdampak pada perubahan sistem yang cukup besar. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banner Radio. Kita udah masuk di sesi yang kedua nih Sobat Banner, sesi terakhir ya di Ngopi Santai di si hari ini Senin 12 Oktober. Kita masih tungguin Sobat Banner untuk bisa ikutan kasih tanggapannya, kasih pendapatnya gitu tentang candaan yang bisa berubah menjadi perundungan gitu. Menurut kamu seperti apa sih? Nah, silakan deh bisa di-share di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bana, chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini sampai jelang jam 8 malam nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Pendengar, Anda pasti tahu bahwa manfaat jalan kaki banyak sekali. Di antaranya dapat menjaga berat badan ideal, mengontrol gula darah, meningkatkan suasana hati atau mengendalikan stres, bantu melancarkan sistem pencernaan, menguatkan tulang otot dan kaki, memelihara kesehatan sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Ayo, biasakan berjalan kaki setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Dan tetap dengar radio kapanpun, dimanapun.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini mencatat sebanyak 63.789 pekerja melaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari sampai September 2026 ya. Dan angka ini menggambarkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja nasional di tengah-tengah perubahan kondisi industri saat ini gitu. Nah, sebenarnya berdasarkan data Kemnaker, jumlah ini dihimpun melalui sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP Jawa Barat, dan Jawa Barat gitu. Ini menjadi provinsi dengan laporan PHK terbanyak nih Sobat Bana. Ada 13.044 pekerja atau sekitar 20,45% dari total yang mengalami PHK gitu secara nasional ya. Nah, kemudian posisi berikutnya ini ditempati sama Banten dengan 7.733 pekerja. Jawa Timur di peringkat ketiga 6.154 pekerja. Kemudian disusul Jawa Tengah 5.585 pekerja dan DKI Jakarta dengan 4.587 pekerja. Sobat Bana, tapi data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan gambaran yang berbeda nih ya. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo sebelumnya mengungkapkan data BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan sebanyak 126.000 pekerja menjadi nonaktif akibat PHK pada periode Juni hingga Mei 2026. Nah, Sobat Bana, kalau menurut Ketua Umum APindo, Sinta Kamdani, ini pada periode yang sama ada 50.000 klaim jaminan hari tua akibat terjadinya PHK ini gitu. Baik, itu sekedar gambaran aja kalau tingkat pengangguran juga semakin bertambah ya per September 2026 ini. Oke, Sobat Bana, kita masih tunggu, masih kasih kesempatan buat Sobat Bana untuk ikut kasih pendapat atau ngapainnya untuk topik hari ini. Menurut kamu, tandaan bisa berubah menjadi perundungan itu seperti apa? Kita tungguin ya di 085634545455, bisa lewat medsos ya Bana. Di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget. Silakan saja Sobat Bana untuk memberikan tanggapan atau komennya gitu. Mumpung waktunya juga masih banyak nih ya. Sampai di jam 8 malam gitu. Jadi yang mungkin udah bisa menikmati suasana santai bareng keluarga setelah seharian juga disibukkan dengan segala aktivitasnya masing-masing. Sekarang tinggal nyantainya, tetap nikmati ngopi spesialnya sampai jam 8 malam nanti.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, meskipun Prabowo baru 2 tahun kerja sebagai presiden, tetapi sejumlah parpol dalam koalisi pemerintah sudah berkomitmen untuk kembali mengusung Prabowo maju pada Pilpres 2029. Gerindra sebagai partai yang dipikirin Prabowo jelas sudah mematok tanpa goyah untuk Prabowo 2029. Golkar pun sudah menorehkan komitmen dalam program kerjanya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Sobat Bana yang dalam Pilpres 2024 mendukung Anies Baswedan, kini juga siap mendukung Prabowo pada 2029. Menurut Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza, PKB mendukung 100% atau bahkan 1000% sebagai calon presiden 2029 karena dinilai paling layak untuk memimpin Indonesia. Dan juga sama, partai ini setia mengusung Prabowo sejak pemilu 2009 dan berlanjut ke 2029. Ketum FIFA Yoga Mauladi mengatakan sikap itu sudah dinyatakan secara resmi oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan pada Rakernas PAN pada tahun 2025. Namun Sobat Bana, ada 2 parpol dalam koalisi Prabowo yang belum memberikan kebulatan tekad untuk mengusung Prabowo 2029, yakni PKS dan Partai Demokrat. Sekjen PKS Muhammad Khalil mengatakan komitmen PKS mendukung pemerintahan hingga 2029, sedangkan urusan pencalonan ke depan ini merupakan ranah dari Majelis Syura PKS. Sedangkan Partai Demokrat mempunyai alasan yang berbeda. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih fokus bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo. Sedangkan Partai Nasdem yang berada di luar koalisi tetapi mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029. Menurut Sekjen Hermawi Taslim, belum menentukan sikap, memilih menunggu tahapan pemilu dimulai. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: Halo, selamat. selamat malam yang sudah kembali gabung di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 23 menit lagi nih untuk bisa ikut memberikan tanggapan atau komentarnya ya. Candaan bisa berubah menjadi perundungan, menurut kamu gimana? Atau saat kapan candaan itu berubah menjadi perundungan gitu? Halo Wulan. Wulan, kalau aku kurang setuju kalau bentuk tubuh itu dijadikan paha bahan candaan, body shaming maksudnya ya. Kita nggak tahu kan bagaimana perjuangan seseorang menerima dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dia bercanda, dia bercanda dengan membawa bentuk tubuh, buat aku itu sudah bully loh. Itu ya setuju sih sama Wulan, bentuk tubuh bukan ukuran dari nilai seseorang kan. Kita bisa bercanda tapi tanpa menyerang fisik itu dong ya. Oke deh, terima kasih juga buat Wulan yang sudah gabung juga di Ngopi Spesial. Ngopi Spesial di Ngopi Santai hari ini di edisi Senin 12 Oktober.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Pres.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, Provinsi Jawa Timur hari ini memperingati hari jadi ke-81 ya, di 12 Oktober ini dengan mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Nah, peringatan tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial aja, tapi juga berbagai program pelayanan publik, kegiatan sosial, keagamaan, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat di 38 kabupaten dan kota, Sobat Bahana. Nah, puncak peringatan Hari Jadi Jawa Timur ke-81 sendiri ini berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, lalu upacara dipimpin oleh Gubernur Kofifah Indar Parawansa. Kemudian ada juga Wakil Gubernur Emil Elisianto Dardak turut menghadiri juga kegiatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Pemerintahan, dan juga masyarakat. Nah, antusiasme warga pun juga sudah terlihat sejak pagi loh, Sobat Bahana. Sejumlah masyarakat ini sudah mengantri sejak jam 5.30 ya untuk mengikuti upacara. Dan sebelumnya sebanyak 500 kuota undangan untuk tahap pertama ini dibuka secara daring pada 9 Oktober, habisannya dalam waktu 31 detik saja. Yang secara keseluruhan pemerintah ini menyediakan 1.000 kuota undangan untuk masyarakat umum dalam upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81 ya. Baik Sobat Bahana, hanya tersisa waktu nih 10 menit saja di ngopi spesial pagi hari ini, di ngopi santai untuk hari ini di Senin 12 Oktober. Yang masih pengen gabung untuk memberikan tanggapan atau komennya masih ditungguin juga di sini ya. Silakan deh bisa masuk lagi tanggapan atau komennya.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sandai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Terima kasih.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: で、
1: gabai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: Memabukkan ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh.

0: Kata Flat KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot yang ngarep, seweneng yang nguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
3: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 직접 인터뷰 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오, 예!

Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Stella. Stella. Wah, apa ini?
1: Ini ya, dapat piala lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa?
2: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat piala.

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
2: Oh,
3: so,
2: iya?
3: Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

105.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di Selasa pagi ini Sobat Buana di Ngopi Special Edisi tanggal 13 Oktober 2026. Seperti biasa, Bila akan nemuin Sobat Buana semuanya sampai nanti jam 8. Dan gak lupa juga Bila udah nyiapin tema hari ini buat kita obrolin 2 jam ke depan Sobat Buana. Tapi sebelumnya tuh Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Buana semuanya di pagi yang cerah dan sejuk ini Sobat Buana. Bila tuh ngerasa pagi ini udah sejuk aja Sobat Buana, gak kayak beberapa hari yang lalu. Bahkan pagi-pagi itu rasanya gerah banget ya. Kalau hari Senin malam, Minggu malam Sobat Buana, apa kemarinnya lagi ya, itu sempat hujan Sobat Buana di Ngawi Kota gitu ya, di rata kayaknya di Ngawi Sobat Buana hujan. Nah itu mungkin juga faktor kenapa dua hari pagi ini Bila tuh siaran rasanya pagi-pagi tuh sejuk banget, gak tahu kenapa gitu ya. Tapi alhamdulillah Sobat Buana semuanya bikin semangat bangun pagi, juga nambah tantangan gitu ya, adrenalin di pagi-pagi yang sekolah ataupun kerja kayak Bila ini harus bangun pagi dengan menyentuh air gitu Sobat Buana sebelum berangkat. Nah itu Sobat Buana yang menjadi tantangannya gitu ya. Belum lagi kalau berangkat Sobat Buana di jalan tuh anginnya ya ampun dingin banget gitu ya. Nah buat Sobat Buana semuanya, saran Bila sih pakai jaket ya, walaupun gak sedingin itu, tapi ya jaga-jaga aja gitu Sobat Buana. Nah Sobat Buana kembali sama tema hari ini, yaitu temanya masih tentang anak-anak nih Sobat Buana, dan masih dengan perundungan. Nah perlu diperhatikan banget Sobat Buana ya, namanya perundungan gitu ya. Nah tema hari ini, anak-anak tiba-tiba takut sekolah, apakah orang tuanya peka terhadap tanda perundungan gitu ya. Ini nih ya ciri-cirinya Sobat Buana, anak mulai takut sekolah, malas sekolah, gak mau sekolah. Bisa aja Sobat Buana itu karena di sekolah anak tersebut tuh ada masalah gitu, entah masalah sama temennya atau sama siapa kayak gitu. Nah kalau kamu Sobat Buana, kalau kamu di posisi sebagai orang tua, saat anak kamu itu tidak mau sekolah ataupun mengalami hal-hal yang bisa dibilang dia takut sekolah, apa yang kamu pikirkan Sobat Buana? Nah boleh banget di share aja apa yang pendapat kamu, apa yang kamu pikirkan Sobat Buana jika anak itu mulai takut sekolah dan tidak mau sekolah. Nah boleh banget langsung aja di share di 085 6345 4545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, hati-hati ya. Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Baca. Apa gitu? Dari depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, itu semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

1.5 FM Bandar Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih sama Bila Sobat Bana semuanya, yang tadi udah spill temen hari ini juga udah sama-sama Bana semuanya di pagi hari ini. Nah, buat Sobat Bana yang lain yang pagi hari ini akan memulai aktivitasnya gitu ya, akan berangkat kerja atau berangkat sekolah, Bila hati-hati ya Sobat Bana semuanya di jalan, tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap tertib ya Sobat Bana, karena pagi hari ini pastinya gitu ya jalanan tuh rame Sobat Bana, karena weekday dan yang berangkat kerja biasanya juga kebetulan gitu ya, bareng sama yang berangkat sekolah gitu ya, mungkin dari arah sana ada, dari arah sini ada, kayak gitu Sobat Bana. Apalagi kalau di pertigaan dan perempatan, nah itu pasti rame sekali. Jadi Sobat Bana semuanya, bila berpesan hati-hati di jalan, tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya Sobat Bana di pagi yang sejuk ini. Waduh, sejuk banget ya Sobat Bana, bener. Nah Sobat Bana, kembali ke tema hari ini yaitu tentang perundungan dan ciri-cirinya bisa jadi anak jadi takut sekolah, anak jadi malas sekolah, dan yang lainnya. Tapi kamu peka gak ya Sobat Bana kalau menjadi orang tua gitu ya, kenapa tiba-tiba anak kamu itu malas sekolah atau enggak mau disuruh sekolah, ataupun malah kayak orang yang takut kalau dengar kata-kata sekolah gitu ya. Nah, apakah kamu juga akan bertanya Sobat Bana, apa yang kamu lakukan gitu ya kalau kamu melihat hal seperti itu ataupun mengalami hal seperti itu? Apakah kamu akan bertanya atau apakah kamu akan menghubungi pihak sekolah ataupun gurunya untuk memberikan mungkin mediasi atau sosialisasi sedikit gitu ya ke anaknya, atau kamu akan memaksa anak kamu untuk tetap berangkat sekolah? Nah, sebagai orang tua, kamu akan memilih yang mana nih Sobat Bana? Nah, boleh banget share opini dan pendapat kamu, langsung aja di 0856345454545.

1.5 FM Radio Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di pagi hari ini. Semoga Sobat Buana sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya di pagi hari ini. Nah, boleh banget buat Sobat Buana yang belum beraktivitas gitu ya, boleh banget sambil dengerin Bila di pagi hari ini sambil ngopi ataupun ngambil dan sarapan. Nah, boleh banget komen-komen juga Sobat Buana, menurut kamu, tanggapan kamu gitu ya ketika kau menjumpai seorang anak yang mungkin mengalami masalah dengan yang namanya dunia persekolahan gitu ya. Nah, itu bisa banget hampir 50% karena perundungan juga Sobat Buana. Nah, kalau kamu mengalami itu dan mengetahui itu, apa yang kamu lakukan nih Sobat Buana? Nah, boleh banget share opini di buat kamu, langsung aja di 0856345454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

101.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana, ternyata berakhir sudah sesi pertama bareng Pilih di pagi hari ini. Pilih akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi buat Sobat Bayana semua yang mau ngobrol-ngobrol ataupun share opini dan pendapat kamu, boleh langsung aja nih. Nanti di sejam 7 sampai jam 8 kita akan ngobrol lagi di sesi kedua ya Sobat Bayana. Jadi yang punya opini dan pendapat, gini Sobat Bayana, ceritain Sobat Bayana di pagi hari ini bagaimana pendapat kamu tentang anak yang tidak mau berangkat sekolah ataupun takut dengan sekolah tiba-tiba. Apakah itu orang tua peka terhadap perundungan tersebut ataupun itu karena perundungan atau tidak gitu. Nah semuanya, semuanya bisa banget share opini dan pendapat kamu langsung aja di 0856 3454545 45.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.